abana webajja buli omu atule buli walaba akateba akakalu sebaga basooda bw'omala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingi

leka tabia riri mubula mubo ligolokoke liroke libalebi bala muri nyeria Yesu era nyimiranga nangirira tienna kuso okuva kakati zigenda kubera za kitibwa okusingeze mabega emirundi musambu muri nyeria Yesu kubira mukama engale samanyi webale nyo mukama webale nyo Yesu webale nyo mukama olomoyo wesanyo njagala wabeko omuntu abaguko okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama akoledde ebikulu mukama akoledde ebyekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariyamu